0: Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa di surga, terimalah kurban persembahan ini, kurban puteramu, yang bersama dan bersatu dengannya kami persembahkan pula kurban perjuangan hidup kami. Semoga dengannya kami terbantu untuk menjadi pengelola kebun anggurmu yang baik, karena Kristus Tuhan kami. Amin.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di negeri ini, di tengah-tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan dataran subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengolah alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus, Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, Uskup kami Senengutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa mereka yang kami doakan secara khusus dalam Ekaristi ini, umat dari paroki ini, serta para leluhur kami yang telah kembali ke hadiratmu. Dan juga ingat akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,

0: atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
1: bebaskanlah kami dari yang jahat.
0: Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
2: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan.

Inilah anak domba Allah, sang pewaris utama kebun anggur Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya, selalu mengolah kebunnya dengan baik dan datang mencari kekuatan dengan ambil bagian dalam meja perjamuannya ini. Ya Tuhan, tubuh dan darah Kristus,

0: Marilah berdoa. Ya Allah, limpah syukur terima kasih kami haturkan kepadamu atas sabda dan ekaristi santapan rohani ini. Semoga dengannya kami diterangi, dikuatkan, dibimbing, dituntun, dan dimampukan untuk menjadi pengolah-pengolah kebun anggurmu yang baik, demi kebahagiaan umat manusia dan kemuliaan namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Para suster, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pengumuman. Banyak terima kasih kita sampaikan kepada Reverendus Dominus Agus Ulahai yang telah memimpin kita pada perayaan pagi hari ini. Pastor kelihatan tambah sehat, tambah gemuk. Kemudian untuk para suster, semua petugas liturgi dan secara istimewa juga lingkungan Karol Yosef Wojtyla yang membersihkan kuburan Langgur. Dan yang paling istimewa dari SMK Pariwisata, terima kasih atas skornya. Dan secara khusus kita juga berterima kasih kepada Kepala RRI Langgur, Bapak Jack Resubun, yang telah menyiapkan penyiaran RRI pada pagi hari ini. Hari Senin, lanjutan siara sebagai berikut. Senin, lingkungan Engelbertus digantikan, ditukar dengan lingkungan Petrus Canisius. Selasa, lingkungan Karol Yosef Wojtyla. Hari Rabu ada rapat pastores. Hari Kamis, lingkungan Dominikus. Hari Jumat, lingkungan ditukar menjadi lingkungan Engelbertus. Sabtu, lingkungan Andrea Sol. Kemudian Minggu 11 Oktober pada misa jam 8, setelah misa itu ada konser musik liturgi oleh Seminari Yudas Tadeus Langgur. Kita umat diminta memberikan sumbangan seikhlasnya untuk mendukung HUT ke-77 Seminari Langgur. Lalu hari Selasa 6 Oktober genap 1 tahun meninggalnya Pastor Stephen Warawarin. Karena itu dalam doa-doa rosario kita di rukun lingkungan, mohon kita doa pastor kita. Lalu hari Rabu 7 Oktober adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Lalu Kamis 8 Oktober tepat jam 6 sore di gereja ini diadakan Salve Akbar untuk dalam rangka menyongsong HUT ke-77 Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Karena itu kita semua umat diundang untuk hadir pada kegiatan tersebut. Lalu terima kasih juga untuk Pak Sutri yang terlibat aktif menerima berkat HUT perkawinan di bulan September lalu. Lalu minggu depan, nanti di depan di bagian sebelah kiri itu dikhususkan, dua bangku dikhususkan untuk para disabilitas dan para lansia. Jadi nanti dewan melihat jika memang para lansia dan disabilitas tidak hadir, umat yang lain bisa mengambil tempat. Lalu sayap kiri, sayap pastoran, itu sudah ditentukan oleh Pastor Budi untuk anak-anak. Nanti ibu-ibu yang bawa anak-anak kecil sekali di bagian lebih belakangnya. Lalu dari seksi keluarga, misa khusus untuk para lansia usia 60 tahun ke atas dilaksanakan pada hari Sabtu di minggu terakhir bulan Oktober ini dan dilanjutkan setiap bulan berjalan. Kemudian petugas pembersih gereja dan dekorasi WKRI Langgur, Taman Siara SDNK Matias 1 Langgur, Goa Maria Rukun 1 lingkungan Santa Maria Mediatrix, Kuburan Langgur lingkungan Santo Christoforus. Kemudian minggu depan jam 6 sore petugas liturgi lingkungan Yohanes As, Komunis Suster PBAK. Misa jam 8 petugas liturgi Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur, Komunis Suster PBAK. Misa jam 6 sore lingkungan Matias Bun, Komunis Suster Para Malaikat. Dan yang terakhir sehubungan dengan seminari, baik kita umat sadar bahwa penyembahan yang benar itu selalu ada imam, ada altar, dan ada kurban. Dan tidak mungkin ada imam tanpa seminari. Karena itu nanti misa jam 8 minggu depan, mari kita dukung agar kegiatan HUT 77 itu berjalan dengan baik. Demikian, mari kita mohon berkat dari Bapak Pastor.
2: Pertama, terima kasih banyak kepada umat sekalian, Pastor Paroki, siapa saja yang sudah ikut Ekaristi ini. Juga terima kasih banyak kepada pihak RRI dari daerah ini. Kedua, ada sedikit himbauan kepada semua. Kebetulan ada RRI, jadi saya gunakan kesempatan ini untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat daerah ke tanah tercinta ini untuk tolong mari kita beramai-ramai mencegah kebakaran hutan. Dan bila terjadi kebakaran, mari kita beramai-ramai berusaha untuk menghentikannya. Dan himbauan secara khusus kepada para pemimpin, penanggung jawab, khusus pemerintahan, tolong jangan tunggu sampai ada kebakaran baru kita semua sibuk. Tapi usahakanlah upaya pencegahan. Sekali lagi, tolong usahakan pencegahan, kasihan sama hutan kita. Kemudian mereka yang mau membakar kebun, mau membakar sampah, pastikan bahwa api itu tidak menjalar ke tempat lain selain Anda punya kebun dan Anda punya itu sampah. Dan kepada mereka yang suka merokok yang melewati jalan, itu sadarlah dan janganlah buang puntung rokok sembarangan. Anda buang puntung rokok lalu hutan terbakar, semoga mulutmu yang merokok itu juga dibakar oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan murah hati, dibakar oleh leluhur yang dulu kala sudah susah payah memelihara hutan-hutan ini. Ini himbauan dan ajakan untuk kita semua. Dan terakhir peringatan, hutan tidak punya polisi kelihatan. Pemimpin-pemimpin agama tidak punya polisi kelihatan. Pemuka-pemuka hut tidak punya polisi kelihatan. Tapi jangan lupa ada banyak polisi yang tidak kelihatan dari hutan-hutan itu. Kalau Anda tidak bertobat, saya yakin cepat atau lambat tanganmu akan terbakar, mulutmu akan terbakar, dirimu akan terbakar, bahkan barangkali rumahmu juga akan terbakar. Bertobatlah dan jagalah hutan-hutan kita agar jangan lagi ada kebakaran, baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Untuk itu semua, mari kita bersama-sama tunduk seraya memohonkan rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.

Pendengar di manapun Anda berada, baru saja kami siarkan untuk saudara ibadah Minggu dari Gereja Katedral Langgur Maluku Tenggara, menempatkan kita pada menit ke-42, bergeser dari jam 9 waktu Indonesia Timur. Melengkapi kebersamaan kita di pagi jelang siang ini, Bapak Saudara Umat Kristiani, sajian kidung-kidung rohani kami persembahkan untuk Bapak Saudara.

kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Bapa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku. Ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih. Dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan. Aku bergantung penuh pada kekuatan-Mu. Sebab hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh kekuatan-Mu, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataan-Mu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

Radio Republik Indonesia Langgur kami pancar luaskan melalui pemancar FM 103,6 MHz untuk saudara umat Kristiani. Sudah kami hadirkan sajian kidung-kidung rohani untuk Anda, juga menyiarkan jalannya ibadah Minggu pagi untuk Anda. Nanti untuk sajian kidung-kidung rohani kami akan kembali menyajikannya untuk saudara pada sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Wati masih setia menemani hingga tepat jam 11. Nanti ada Rekanita Debi yang akan hadir untuk menemani Anda sepanjang siang hingga sore nanti. Dan kebersamaan kita selanjutnya di ragam informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat siang dan selamat menikmati sajian kami Pro 1 RRI Langgur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: stop merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kau juga toh.
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Tadi pas aku lagi
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena retas. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu.

waspada berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

103,3 MHz Pro 1 RRI Langgur menemani Anda. Pendengar sudah menit ke-13 bergeser dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dari Putri Ariyandi, teruskan langkah baikmu, dan kami harapkan itu adalah satu lagu yang bisa mengingatkan Anda pada satu kisah indah yang berharap sih itu bisa terulang ya, mungkin di bulan depan atau di tahun depannya ya, dan bisa memberikan kehangatan tersendiri dan senyum yang indah tentunya ya di saat-saat itu. Pendengar, sampai di sini saya Wati menemani. Insyaallah nanti kita akan bersua di lain kesempatan. Sudah ada rekan kita Debbie yang akan menemani Anda selanjutnya. Terima kasih. Happy weekend untuk semuanya. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: lalai di hatimu.
1: Seratus tiga koma enam MHz Radio Republik Indonesia, Langgar Pendengar. Kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini, pendengar, Minggu 4 Oktober 2026. CDB Kalmaskosu bersama rekan Zami Oira di meja putar pendengar. Kami kembali menyapa Anda pendengar hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami akan menemani aktivitas Anda yang tengah menikmati waktu libur, ya. Pastinya menyenangkan, apalagi bersama keluarga di rumah. Semoga Anda menikmatinya dengan rencana-rencana baik. Jangan sampai Anda melewatkan waktu berharga selagi Anda punya kesempatan, ya. Semoga hari-hari Anda juga menyenangkan. Dan bersama kami, Pro Satriari Langgar Pendengar, kami kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat menikmati kebersamaan kita. Mungkin yang sudah memilih menikmati makan siangnya, yang baru saja selesai dengan ibadah minggu, khusus untuk Anda umat Kristen, ya. Selamat beribadah untuk Anda pendengar. Kita nikmati bersama sementara mengalun di ruang dengar Anda pendengar, Kisha Lefronka menghibur kita semua.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langgar. Sajian musik dan informasi, dan kembali informasi terupdate untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi. Melalui skema tersebut, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Saat ini pendengar, batas PTKP ditetapkan sebesar 54 juta rupiah per tahun atau setara 4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian PTKP bagi wajib pajak untuk 2027. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP yang menjadi salah satu pembahasan dalam program stimulus ekonomi pemerintah. Pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan di Istana Merdeka Jakarta 30 September 2026.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar, hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Hai, saya Jimmy Sogalre. Berikut ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Mama Susengada. Lagu ini diciptakan oleh Bung Edi Latuhari-hari yang menceritakan tentang satu orang yang dirantau dan kembali ke kampung halamannya yang melihat bahwa mamanya sudah tiada. So, selamat menyaksikan.

Radio Republik Indonesia Langgar masih bersama Anda pendengar sajian lagu-lagu tradisional lewat Tulban Banan ya. 24 menit berlalu kebersamaan kita dan baru saja usai Mama Susang ada. Masih dari daerah Ambon Manisih, kembali kami akan hadirkan spesial untuk menemani Anda pendengar Mita dan Stevie ya, sehidup semati.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Liat dalil ai dir en loloang te fofan dir en loloang te manga. Pohon kayu bertumbuh menghasilkan papan, pohon rumbia bertumbuh menghasilkan sagu. Yang artinya, usaha yang dikerjakan dengan tekun dan tabah akan membawa hasil dan manfaat

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Ya, pendengar Inara Naraleti ya dari Maluku Barat Daya. Tembang ini sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat 28 Banan untuk edisi siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match

0: Gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membawa timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
1: The ball was on the very highest level.
0: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Cheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB 4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
1: It's a very difficult game because
2: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
1: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
0: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
3: Pastilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
0: Hasil VFL ini ya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon Bina Jakarta tumpah kanan sama FC Kepri 3-2. Alus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Indonesia menyapa siang.

Radio Republik Indonesia Manggur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga. Saya Devi dan rekan Sami Ohira di meja putar kembali menemani Anda pendengar lewat Pro Dangdut.

Dengan pencinta dangdut dimanapun Anda memantau siaran kami, kita kembali berjumpa Pro Dangdut edisi siar hari ini dan kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kesempatan sudah kami berikan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami 0813 549 5875.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Iya, kami hadirkan dan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang

bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ada Yuni Sara, Selamanya Aku Milikmu. Yulia Rahman, Cinta Tak Bertuang. Teguh Permana, Entah Siapa.

Iya, pendengar. Kami buka line telepon di 081354995875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, Anda juga bisa menyampaikan iya. Iya, Anda bisa kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di mana saja yang Anda tuju. Dan iya, kami masih menghibur Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Kami menghibur Anda pendengar, walaupun di luar sana nampaknya berawan tebal. Moga-moga hujan ya, karena sudah lama tidak hujan. Iya pendengar, Anda masih semangat untuk menjalani aktivitas Anda jika Anda monitor di frekuensi 103,6 MHz. Kami ajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut, program 1 RRI Langgur.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat sore pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Minggu pagi Sumba Barat Daya diguncang gempa bumi magnitudo 6,1. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya NTT Minggu pagi 4 Oktober 2026. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 05.55 waktu Indonesia bagian Barat dengan pusat gempa berada di laut. Kata BMKG dalam laman resminya Minggu 4 Oktober 2026. Data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Guncangan tercatat mencapai skala 4 MMI di Sumba Barat. Kemudian guncangan tercatat mencapai 4 sampai 5 MMI di Manggarai Barat, 4 MMI di Sumba Timur, serta 3 sampai 4 MMI di Kabupaten Manggarai. Meski berkekuatan cukup besar dan memiliki kedalaman relatif dangkal, BMKG memastikan gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Informasi mengenai gempa dan potensi bencana susulan sebaiknya merujuk pada kanal resmi BMKG serta otoritas kebencanaan setempat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Selamat sore, pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langkur dimanapun Anda berada. Masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Jika Anda yang ingin berbagi informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon 081354958875. Pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi, kami sajikan satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id Jakarta. Menko Erlangga bekerja dengan gaji setara UMP bakal bebas pajak. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi UMP. Melalui skema tersebut, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Saat ini batas PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta rupiah per tahun atau setara 4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Erlangga memberikan contoh pekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Dalam setahun, pekerja tersebut memperoleh penghasilan 60 juta atau terdapat selisih 6 juta rupiah dari batas PTKP. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan juga Judah Agung mengatakan Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian PTKP bagi wajib pajak untuk 2027. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP menjadi salah satu pembahasan dalam program stimulus ekonomi pemerintah. Pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 30 September 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami masih sajikan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgur untuk Anda. Untuk Anda, atau informasi BMKG ungkap 12 daerah berpotensi hujan lebat hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan 12 daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada Minggu 4 Oktober 2026. Sejumlah daerah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer dan faktor cuaca lainnya. BMKG memperkirakan gelombang melintasi sebagian wilayah Sumatera, sementara gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Maluku utara. Di sisi lain, monsun Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut meningkatkan pengaruh aliran timuran di wilayah Indonesia bagian selatan dan cenderung membatasi suplai uap air. Namun, BMKG menyebut potensi hujan tetap dapat meningkat di wilayah yang dipengaruhi gelombang atmosfer hingga suhu muka laut yang relatif hangat. Berikut daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Minggu 4 Oktober 2026. Yang pertama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Dari 12 wilayah tersebut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG memperkirakan kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 1 Oktober 2026. Sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm. Per dasarian, curah hujan kategori menengah sebesar 50 sampai 150 mm per dasarian diperkirakan terjadi di sekitar 19,99% wilayah. Selain potensi hujan, BMKG juga memperkirakan angin kencang di sejumlah wilayah. Wilayah tersebut diantaranya Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, sudah satu jam kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani. Moga-moga dapat menghibur saudara kita umat Kristiani yang ada di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Dan saatnya kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Di jam sudah kami sudah menunjukkan pukul 17.03 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi menarik lainnya yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: menang di sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.
4: BGN buka ruang bagi mitra ganti yayasan MPG tak berkontribusi. Badan Gizi Nasional

Nala membuka ruang bagi mitra untuk mengganti yayasan yang tak berkontribusi dalam peningkatan kualitas program makan bergizi gratis. Melalui pembaruan perjanjian kerjasama pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi, dalam proses registrasi BGN menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra pembangunan dan yayasan yang menaungi SPPG, di mana terdapat yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG, tetapi meminta mitra menyetorkan sejumlah dana berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat menimbulkan beban tambahan bagi mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Ia menegaskan pengelolaan anggaran program MBG harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu 4 Oktober 2026. Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyediakan dua portal registrasi, yakni portal bagi yayasan dan portal bagi mitra. Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan yayasan baru, sekaligus menyampaikan bukti-bukti terkait persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalankan kerjasama. BGN selanjutnya akan memproses pengajuan tersebut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme registrasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat, sehingga anggaran program MBG memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: RRI Langur.
1: Radio Republik Indonesia Langur menemani Anda pendengar. Beberapa lagu pop Indonesia sudah menemani Anda di saat ini. Selamat berhari Minggu walaupun hampir usai ya. Tetapi semoga walaupun kebersamaan Anda dengan keluarga hanya hari ini alias karena hari libur ya. Tetapi semoga apa yang Anda lakukan bersama keluarga juga itu membahagiakan Anda. Nah pendengar, di sore ini kami hadirkan lagu-lagu islami menemani Anda, saudaraku umat muslim yang ada di wilayah Kota Tua Langura sekitarnya. Jelang nanti kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk edisi Minggu kita di 4 Oktober 2026. Selamat sore pendengar, assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah.
1: Pendengar umat muslim yang berbahagia, kami cukupkan lagu-lagu islami untuk Anda dan selanjutnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu...

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Langkur, dan kini menit ke-31 bergeser dari pukul 18. Untuk Anda, selamat malam, selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Anda yang memilih untuk mengikuti ibadah minggu jam ketiga atau di sore ini baru saja selesai, atau yang baru saja mulai juga, selamat beribadah. Dan Anda yang di rumah juga, selamat berhari Minggu ya. Selamat berlibur. Bagaimana hari ini? Agak mendung, cocoklah untuk bisa jalan-jalan. Dan semoga hari ini juga tidak lalu sia-sia, tetapi Anda gunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk menghabiskan bersama dengan keluarga sebelum nantinya Anda ditunggu banyak pekerjaan di hari esok, awal pekan, banyak rencana, dan juga sudah pasti pekerjaan yang Anda laksanakan. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan BMKG mengatakan ada 12 daerah berpotensi hujan lebat di hari ini, dan ini sudah berlangsung dari pagi ya. Kalau dari rilis yang dikeluarkan oleh BMKG di hari Minggu ini, dari pagi itu terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Riau. Lalu siang hingga sore, ada juga malam, terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Nah, ini daerah yang mana diperkirakan BMKG hujan ya, dan sudah berlangsung hujan ringan di beberapa daerah yang sudah tadi kami sebutkan. Dan ini dari 12 daerah yang diprediksi oleh BMKG nasional bahwa hari ini terjadi hujan ringan, maka semoga demikian. Dan kita berharap juga di tempat kita terjadi juga hujan ya, karena dari pagi mendung tetapi ternyata sampai saat ini tidak hujan. Nah, semoga saja itu tidak terjadi di, hanya terjadi di bagian Jawa, Sulawesi, Kalimantan, tetapi juga di daerah kita ya. Berharap hari ini juga hujan di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Namun kita terus pantau, sampai saat ini tidak ada hujan, padahal terlihat ada awan tebal. Sempat juga tadi ada sedikit guntur ya. Biasanya kalau guntur bunyi, nah itu pertanda akan hujan, tetapi akhirnya di tidak hujan sampai saat ini. Nah, berharap semoga Sang Maha Kuasa juga mendengar apa ya, keluhan Bapak Ibu tani yang mana sudah beberapa hari kemarin mungkin menanam sesuatu, iya, embal, petatas, kasbi, jagung, dan lain-lain. Ini semoga ada hujan supaya tanaman juga bisa subur, bisa tumbuh dengan baik. Nah, pendengar, nanti pada tepat pukul 19.00 akan ada sajian sepekan info untuk Anda, merupakan rangkuman berita selama sepekan untuk Anda nanti pendengar di sepekan info edisi hari ini. Kembali kita break dengan dua lagu berikut ini.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: RRI Langur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia Langkur, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Saatnya kita ikuti Sepekan Info edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 bersama Resti Febrianti.
3: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langkur, kumpulan berita aktual sepekan. Kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, Kanal Inspirasi dan Informasi.

Saudara, kembali lagi bersama saya Resti Febrianti dalam Sepekan Info, rangkuman berbagai informasi dan peristiwa penting yang terjadi selama satu pekan terakhir. Inilah info selengkapnya. Program makanan bergizi gratis MBG membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk usaha pengolahan hasil perikanan, produk berbahan baku lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan program, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kepala Balai POM Ambon Tamran Ismail kepada RRI mengatakan peluang tersebut harus diikuti peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kemampuan produksi UMKM akan lebih berkembang jika didukung akses pasar yang jelas, termasuk melalui kebutuhan pangan dalam program MBG. Menurut Tamran, produk olahan ikan yang akan masuk dalam rantai pasok MBG harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, termasuk penanganan dan penyimpanan yang tepat. Karena itu, penguatan UMKM di Maluku Tenggara perlu berjalan bersama pendampingan dan penurunan standar produksi. Permintaan akan minyak tanah di kalangan masyarakat baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara masih sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan kuota yang cukup dari pangkalan minyak tanah, membuat warga yang tidak kebagian harus rela membeli pada pengecer. Dengan harga selangit, Ibu Dewi Yahflean salah satu warga yang mengeluhkan soal itu. Sementara itu di Kota Tual, Ibu Muna Abidin menyayangkan peraturan pangkalan mitan yang membatasi kuota pembeli dari luar kompleks, hingga wajib membawa kartu keluarga sebagai tanda pengenal. Dirinya meminta agar pemerintah khususnya dinas terkait lebih jeli melihat permasalahan ini karena sudah terjadi sekian lama dan warga masih saja kesulitan minyak tanah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para petani melalui langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Hal tersebut disampaikan selesai mengikuti upacara peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Balai Kota Kota Tual. Menurut Asegaf, Dinas Pertanian bersama para petani telah merencanakan sejumlah aksi dan kegiatan untuk mendukung perkembangan sektor pertanian di Kota Tual. Kegiatan tersebut diantaranya berupa penyuluhan dan pembinaan serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian. Produksi ikan tangkap dan budidaya di Maluku Tenggara masih perlu ditingkatkan. Di saat yang sama, pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro juga masih terbentur keterbatasan modal, teknologi, dan sarana produksi. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perikanan Maluku Tenggara untuk memperkuat pembinaan dari produksi hingga pengolahan hasil perikanan. PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara Ruslan A.G. Ingratubun kepada tim RRI mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah produksi, tetapi juga kualitas dan kuantitas produk olahan dihasilkan pelaku usaha. Karena itu, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian dari strategi pengembangan sektor perikanan di daerah. Program layanan pendampingan hukum atau legal assistance oleh kejaksaan menjadi langkah awal mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di daerah. Hal ini dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, terkait layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara, berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum administrasi negara secara berkelanjutan bagi kegiatan tertentu. Dalam rangka mitigasi risiko umum tata kelola penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan pembentukan peraturan serta keputusan tata usaha negara kepada pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Akan pentingnya kepekaan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap instansi pemerintah. Sebagai bentuk pelaksanaan pendampingan kejaksaan untuk mengetahui progres pembangunan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara. Aplikasi Sentuh Tanah yang digunakan pemilih sertifikat elektronik mempermudah akses lahan dan pengawasan terhadap batas tanah sekaligus meminimalisir konflik. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Stersemam mengatakan peningkatan pemahaman masyarakat terkait dokumen pertanahan akan menjadi prioritas program melalui sosialisasi pentingnya legalisasi dokumen pertanahan berupa akses dokumen fisik yang dapat dimonitor langsung melalui handphone Android, tata letak dan koordinat lahan yang dimiliki masyarakat sehingga sekalipun memiliki batasan, namun pihaknya akan terus mengembangkan kompetensi dan perangkat penunjang. Guna mempermudah layanan publik di Maluku Tenggara dan Kota Tual, yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Maluku Tenggara. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Bahri Ivan menjelaskan, tugas pokok dan fungsi utama dinas ini mencakup perumahan rakyat, yakni penyediaan penataan dan pengawasan rumah layak huni, serta penanganan perumahan swadaya atau bantuan rumah korban bencana. Selanjutnya, kawasan permukiman yakni pengentasan kawasan kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta penataan dan pengawasan rumah layak huni, serta penanganan swadaya atau bantuan rumah korban bencana. Pasar

Mantan Imber. Hal ini ia sampaikan kepada RRI selesai upacara di Balai Kota Senin kemarin, menyusul adanya sejumlah petani asal Tanimbar yang datang ke Kota Tual untuk menjual hasil pertanian mereka. Kehadiran petani dari Tanimbar tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan sebagian petani lokal Kota Tual. Kondisi itu bahkan memicu protes yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Tual karena petani lokal merasa aktivitas penjualan tersebut turut mempengaruhi ruang usaha mereka. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan harapannya agar implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Indonesia dan Tiongkok yang telah dibahas beberapa waktu lalu dapat berjalan dengan baik. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Lewerisa mengatakan kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Tiongkok harus mampu memberikan manfaat bagi kedua negara. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. BPS memiliki peran penting untuk menerbitkan data akurat bagi proses perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham menjawab pertanyaan RRI subangan dengan aplikasi data yang merupakan output sebuah survei atau sensus yang dilakukan sebagai badan milik pemerintah yang secara nasional dipercayakan untuk melakukan potret pembangunan di daerah. Olehnya itu hasil sensus akan menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DESEN) mencakup basis data terintegrasi mengenai informasi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan relatif dari seluruh individu dan keluarga Indonesia. Regulasi yang sementara dikaji mempertegas tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi ke depan akan tetap dimaksimalkan bagi tenaga dosen jenjang strata 3. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, Maluku dan Maluku Utara Saiful Deni. Menyikapi tuntutan perkembangan global untuk mewujudkan generasi emas bangsa, namun selain di perguruan tinggi negeri, pendampingan bagi perguruan tinggi swasta akan terus dioptimalkan di Maluku dan Maluku Utara, termasuk peningkatan kompetensi tenaga dosen guna memicu kualitas lulusan sejalan harapan bersama. Musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kepulauan K tentu saja berdampak pada berbagai kepentingan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Direktur PDAM Tual Hasan Reni Ruyaan dalam Halo RRI pagi tadi menjelaskan, kendala yang ditemukan pihaknya selain debit air yang menurun, beberapa pipa air juga mengalami kondisi keropos. Selain itu, untuk pelayanan kepada warga masyarakat, Reni Ruyaan menjamin tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Kota Tual menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi dampak kekeringan yang mulai mengganggu aktivitas pertanian di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah jangka pendek dan jangka panjang guna menjaga ketersediaan air bagi tanaman dan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf kepada RRI Rabu siang mengatakan salah satu langkah jangka pendek dilakukan melalui dukungan anggaran APBN untuk membangun jaringan irigasi. Kota Tual mendapat alokasi jaringan irigasi sebanyak 15 unit yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi petani. Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon mengingatkan pelaku usaha olahan ikan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjaga rantai dingin tuna dan cakalang. Penanganan ikan yang tidak tepat dapat memicu peningkatan histamin yang berisiko menyebabkan keracunan pangan. Kepala Balai POM Ambon Tamran Ismail saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon Rabu pagi mengatakan, tuna dan cakalang termasuk jenis ikan yang memiliki risiko tinggi terhadap pembentukan histamin. Risiko ini terutama muncul ketika ikan tidak segera didinginkan atau suhu penyimpanan tidak terjaga. Karena itu rantai dingin harus diperhatikan mulai dari penanganan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, hingga distribusi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menggelar kegiatan sosialisasi pelatihan bagi pelaku usaha serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengolahan jasa ekosistem, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan pesisir. Sementara itu, peneliti ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan Husein Rifai mendorong Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerapkan skema Payment for Ecosystem Service atau pembayaran jasa ekosistem. Penerapan skema ini diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Husein mengatakan, penerapan PES ini diperlukan dengan sistem pengelolaan yang baik agar manfaat ekosistem dapat dihitung dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dana yang dihasilkan melalui skema tersebut dapat digunakan untuk mendukung perlindungan dan perbaikan lingkungan khususnya kawasan pesisir.
PT Pelni Cabang Tual menyerahkan klaim asuransi jiwa sebesar Rp72.500.000 kepada ahli waris penumpang KM Labobar yang meninggal dunia dalam pelayaran pada Juli lalu. Santunan tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak penumpang sesuai ketentuan perlindungan asuransi yang melekat pada tiket kapal. Penyerahan klaim dilakukan di kantor PT Pelni Cabang Tual pada Selasa kemarin. Santunan diberikan kepada Nurmin, istri almarhum Selamat Ohoy.

Warga Dusun Mangun, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Kota Tual, yang meninggal dunia atas KM Labobar 14 Juli 2026 lalu. Kepala PT Cabang Pelni Kota Tual, Agus Herianta, pada RRI melalui sambungan telepon Rabu siang, mengatakan setiap tiket kapal Pelni yang dibeli secara resmi telah mencakup perlindungan asuransi penumpang dan pas pelabuhan. Karena itu, apabila terjadi resiko selama perjalanan, hak penumpang maupun ahli waris memperoleh santunan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual menerima peserta magang gelombang kedua tahun 2026 sebanyak 14 orang. Kalapas Nur Holis Nur kepada RRI mengatakan penerimaan ini menjadi kali kedua pada 2025 lalu. Sebanyak 6 lulusan baru telah melaksanakan magang di Lapas Tual. Para sarjana baru ini mengikuti program dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sesuai informasi dari Kalapas Nur Holis, program utama Kementerian Ketenagakerjaan untuk lulusan baru adalah program magang nasional yang dapat diakses melalui portal Siap Kerja. Dalam pelaksanaan magang selama 6 bulan ini pun para pemagang diberikan uang saku setara upah minimum regional atau UMR sesuai dengan daerah magang masing-masing. Kejaksaan Negeri Tual memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi termasuk melaporkan indikasi pelanggaran hukum sesuai prosedur. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho sejalan program prioritas pelayanan publik bagi semua kalangan, baik pemerintah daerah, BUMD, BUMN, pelajar dan masyarakat umum terhadap edukasi hukum bagi masyarakat untuk mengenal secara terperinci dasar hukum dan efek buruk pelanggaran hukum. Selain itu, ruang penyuluhan dan konsultasi hukum menjadi indikator penting dalam mendeteksi pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalkan tindak pidana korupsi dan pelanggaran lainnya. Dukungan Pemkot Tual terhadap berbagai kegiatan survei dan sensus oleh BPS diapresiasi dalam sukses pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini. Kepala BPS Kota Tual Avia Leatemia mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui persentase kemajuan 10 tahun sebelumnya. Dan berdasarkan pelaksanaan sensus diawali prelist atau ground check untuk melihat seberapa banyak kekuatan sektor usaha di Kota Tual. Dengan akumulasi usaha besar itu sebanyak 8 unit, usaha menengah terdapat 30 unit dan usaha kecil mikro memasuki 9 unit dan membutuhkan dukungan setiap OPD teknis dalam menjalankan program tersebut. Masyarakat Kecamatan Wertamrian bersama Forum Gerakan Save Hutan Yamdena menyampaikan aspirasi dan menolak aktivitas HPHPT KJB di Hutan Yamdena. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Koordinator Aksi Forum Gerakan Save Hutan Yamdena Yohanes Malindir dalam orasinya di depan kantor Bupati Kepulauan Tanimbar meminta pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Wertamrian untuk menolak dan menutup HPHPT KJB di Hutan Yamdena. Malindir menyebut aktivitas penebangan telah menyebabkan kerusakan Hutan Yamdena, sementara masyarakat disebut belum menerima manfaat yang sepadan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyikapi aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada pemerintah pusat. Petani di Ohoy Lair Ngangas terkendala soal air berdampak pada hasil panen cabai. Hal ini disampaikan salah satu petani cabai, Leo Takerubun, kepada RRI. Kesulitan kelompok petani cabai di desanya yakni soal sumber air yang jauh dari kebun. Ini bisa diatasi jika pihaknya mempunyai mesin pompa air sendiri. Maka dari itu, Takerubun berharap Dinas Pertanian bisa melihat permasalahan ini dan membantu kelompok petani di desa Lair Ngangas. Kejaksaan Tinggi Maluku mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Modus tersebut dilakukan melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan foto profil berlogo kejaksaan dan nomor kontak yang patut dicurigai. Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negara Maluku Tenggara, Muhammad Walid Ramadana Sution, menyampaikan peringatan tersebut kepada tim RRI. Himbauan ini merujuk pada Surat Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 27 September 2026. Peneliti Alimadia BRIN Jakarta Husin Rifai Rabu pagi mengatakan perlindungan lingkungan pesisir membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Menurutnya, keterbatasan fisikal pemerintah membuat diperlukan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung kegiatan konservasi. Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah Payment for Ecosystem Service atau PES. Melalui konsep tersebut, pemanfaatan jasa diberikan ekosistem dapat dihitung nilai moneternya. Husin menjelaskan dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelestarian dan perbaikan lingkungan. Ia menilai skema tersebut dapat membantu memastikan kegiatan konservasi tetap berjalan secara berkelanjutan. Pemetaan potensi wisata dan perubahan mindset pelaku usaha menjadi kunci utama pengembangan wisata berkelanjutan. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Dr. Mince Wawo, menjelaskan dirinya menerima undangan pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap kegiatan pelatihan skema pembayaran jasa ekosistem pengelolaan badan layanan umum daerah dan wisata berkelanjutan untuk konservasi pesisir berkelanjutan di Maluku Tenggara, yang ingin menyampaikan hasil penelitian kawasan terkait pengembangan objek-objek wisata yang bakal ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah.
Penjualan tiket konser amal untuk mendukung pengembangan Gereja Betania Jemaat Uap Ngofar Maluku Tenggara telah mendekati 5.000 tiket. Panitia menargetkan penjualan mencapai 7.000 sampai 9.000 tiket hingga konser digelar. Ketua Panitia Konser Amal Lucera Cakirahayaan kepada tim RRI mengatakan persiapan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maren Langgur 3 Oktober 2026 telah mencapai sekitar 80%. DPRD Kota Tual melalui penyampaian akhir fraksi terhadap usulan 5 Ramperda Penkop Tual dalam sidang paripurna DPRD Kota Tual. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual di ruang rapat DPRD Tual dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Guna membicarakan tahapan kedua pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Tual tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yakni Ramperda tentang perancangan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Tual tahun 2026-2046, Ranperda tentang pengolahan air limbah domestik, Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Tual nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah menaruh harapan besar kepada 140 wisudawan Wisudawati Politeknik Perikanan Negeri Tual yang baru saja menamatkan pendidikan mereka. Dirinya menjelaskan ke depan daerah sangat membutuhkan keahlian mereka yang bukan saja menguasai secara materi tetapi juga terkait praktik di lapangan. Dengan pendidikan vokasi yang mereka dapatkan selama ini sangat sesuai diterapkan pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang adalah daerah kepulauan. Meski jaringan internet sudah menyebar luas bahkan di seantero Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun kondisinya di sejumlah desa, terutama desa-desa terpencil, masih sangat minim. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas pelayanan menjadi terganggu. Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, Zainal Arifin, saat ditanya terkait kendala apa yang dihadapi dalam pembayaran pajak. Arifin berharap kualitas jaringan lebih ditingkatkan guna mencapai penduduk yang bermukim di desa-desa terpencil. Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tenggara Nana Wulandari pada dialog interaktif spesial Hari Batik di Pro 1 Jumat pagi mengatakan batik khas Kepulauan K telah memiliki merek The Batik Evav. Menurutnya keberadaan batik tersebut menjadi kebanggaan karena memiliki motif dan ciri khas yang menggambarkan identitas Maluku Tenggara. Nana mengaku bangga dan senang menggunakan batik Maluku Tenggara dalam berbagai kesempatan. Ia menilai batik khas daerah tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga menjadi kebanggaan bagian dari identitas masyarakat Kepulauan K. Ia menjelaskan The Batik Evav juga dapat dipesan sesuai permintaan sehingga masyarakat dapat memilih motif maupun desain yang diinginkan. Keunikan batik tersebut semakin terlihat melalui berbagai gambar khas Kepulauan K seperti bia, karang laut, dan embal. Pelaku UMKM perempuan di wilayah pesisir Kabupaten Maluku Tenggara didorong mengembangkan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah. Melalui pelatihan yang digelar Dinas Perikanan, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan program makan gizi gratis, termasuk penyediaan produk olahan ikan bagi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Maluku Tenggara. Ketua kelompok pelaku UMKM Ohoiwap Mistan De Harli Miru kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut memberi peluang bagi ibu-ibu rumah tangga di wilayah pesisir untuk mengembangkan keterampilan sekaligus usaha berbasis potensi perikanan. Menurutnya, hasil tangkap nelayan tidak hanya dijual dalam bentuk ikan segar tetapi dapat diolah menjadi produk seperti bakso ikan yang memiliki nilai tambah. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Misalkan terkait penerangan, saat ini untuk wilayah perbatasan hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku Tenggara Munawir Madwan. Selain listrik, akses untuk mendapatkan layanan internet juga diusahakan untuk dinikmati seluruh masyarakat yang besar seperti di daratan ke kecil. Madwan menambahkan workshop Pemda Maluku Tenggara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta menghasilkan sinyal elemen pembangunan di wilayah Lokri pada 2027. Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tenggara telah memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha, dimulai dari support kepada pelaku usaha mikro hingga menengah dan menjembatani pelaku usaha dengan pihak perbankan. Dengan demikian secara tidak langsung bisa memberikan efek pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang serius. Pendampingan dan tata kelola keuangan yang optimal menjadi indikator penting dalam meningkatkan peran usaha pariwisata berkelanjutan. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Mince Wawo mengatakan tata kelola keuangan meningkatkan semangat berusaha, peluang produk dan identifikasi potensi wisata di masing-masing Ohoi karena aspek usaha wisata. Jika terdapat hasil penelitian pada penelitian pengelolaan wisata berkelanjutan yang melibatkan peserta diantaranya Pok Darwis, BUMDES,
pengelola usaha-usaha kecil akan mampu menyusun buku kas sederhana dan mengetahui langsung untung atau rugi terhadap pendapatan yang diperoleh. Konektivitas transportasi laut dari Tual menuju wilayah pulau-pulau Kur dan sekitarnya tidak hanya mengandalkan kapal feri, tetapi juga mendukung layanan kapal perintis. Kedua layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Meskipun dalam kondisi tertentu, jadwal pelayaran dapat mengalami penundaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual Jamaluddin Rahareng kepada RRI mengatakan, kapal perintis juga melayani sejumlah wilayah termasuk Tayandotam dan pulau-pulau Kur. Kapal tersebut dijadwalkan beroperasi pada hari tertentu sehingga masyarakat memiliki alternatif layanan transportasi laut selain kapal feri. Menteri ATR BPN menginstruksikan kepada seluruh ASN dalam lingkup institusi pertanahan di daerah untuk melayani warga setulus hati dan tanpa diskriminasi. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman menyikapi arahan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terhadap pelayanan legalisasi tanah milik masyarakat serta program prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga maksimalisasi pelayanan di masyarakat dapat berjalan sukses tanpa kendala. PT Perusahaan Listrik Negara Persero mendorong masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk mengakses berbagai layanan kelistrikan. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan gangguan, mengajukan pemasangan baru dan tambah daya, membeli token hingga membayar tagihan tanpa harus datang ke kantor PLN. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran UP3 Tual Marta Dami Tupalilu, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan PLN Mobile merupakan super APP yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu aplikasi. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store, terus diperbarui dengan berbagai feature. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Tual Anggraeni Fatima Rahanar berharap cabang olahraga futsal dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Maluku, POPMAL 2027. Hal tersebut disampaikan dalam dialog EVAF Jumat pagi di Studio Pro 1 RRI Langgur. Rahanar mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas terkait untuk memastikan futsal sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POPMAL 2027. Menurutnya keikutsertaan futsal akan membuka peluang bagi atlet-atlet muda Kota Tual untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat provinsi. Demikian sepekan info rangkuman berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti perkembangan terkini. Saya Resti Febrianti pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Demikian saudara sepekan info edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama Resti Febrianti, dan nantikan pendengar akan kami kembali perbarui informasi Anda dengan sajian Warta Berita Nasional pada tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.
2: RRI Langgur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Langur.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Semoga kabar baik di saat ini. Selamat menikmati kebersamaan Anda di malam ini. Dan tentunya banyak hal yang Anda lakukan hari ini berhubung hari libur. Nah, semoga itu juga menyenangkan. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda. Kami kutip dari rri.co.id terkait dengan Kepala Ekonom Ban Permata Joshua Pardede mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, di mana konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Nah, saudara, ia mengatakan bahwa masalahnya pertumbuhan investasi pada triwulan 1 dan 2 masih single digit, masing-masing 6,87% dan 5,53%. Nah, karenanya tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan atau tahun 2027 sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta. Nah, termasuk peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek dan antara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Nah, saudara, menurut penilaian Joshua, APBN 2027 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansi untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran. Nah, di sisi lain, ia mengingatkan risiko APBN 2027 juga perlu diperhatikan karena ruang terhadap guncangan tidak terlalu besar. Asumsi APBN menggunakan nilai tukar 17.500 per dolar Amerika Serikat, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%, serta ICP di 75 per US dollar per barel. Nah, saudara, sementara itu kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 0,1 poin, persentase penambahan tekanan fiskal sekitar 1,8 triliun. Hal tersebut bertambah saat ini yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk diantisipasi. Nah, pendengar, dengan defisit dasar sudah berada di 2,40 terhadap PDB, pemerintah perlu menjaga bantalan fiskal, di mana bantalan fiskal itu untuk menghadapi risiko pelemahan rupiah, kenaikan harga energi maupun biaya pembiayaan global. Itulah pendengar satu informasi di mana dikatakan oleh Kepala Ekonom Ban Permata Joshua Pardede bahwa tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Nah, target pertumbuhan ekonomi 6% menjadi tantangan nanti terhadap APBN 2027, dan banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, pendengar, masih ada satu informasi lagi untuk Anda, dan nanti menuju jam 8 malam atau pukul 20.00 akan ada sajian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda. Sekaligus pendengar akan kita ikuti juga untuk malam ini spesial bagi Anda umat Katolik yang ada di Kota Tua Langguran sekitarnya, dengan mimbar agama Katolik akan kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia bagian timur, dibuka dengan dua lagu rohani.
2: Sebelah mata

Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Hujan, Kabupaten Maluku Tenggara. Kembali satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar mendorong pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat melalui 1001 pasar rakyat. Nah, saudara, konsep tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan potensi UMKM, koperasi, pemerintah, dan juga pelaku usaha secara berkelanjutan. Ia mengatakan konsep tersebut menjadi wadah mengembangkan berbagai potensi ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, potensi tersebut mencakup pemanfaatan infrastruktur hingga penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM setempat. Menurutnya, ekosistem tersebut mengoptimalkan infrastruktur pemerintah pusat, daerah, serta swasta, termasuk pengembang perumahan. Ia mengapresiasi FIDA yang mampu membangun kolaborasi bersama UMKM hingga mendorong terbentuknya koperasi sehat dan kuat. Nah, saudara, ia menilai aktivitas pasar rakyat rutin menjadi ruang UMKM meningkatkan kualitas produk sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dan menurut Mohaimin, pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi indikator keberhasilan ekosistem ekonomi berbasis kolaborasi antara pihak. Nah, Mohaimin menegaskan pemerintah terus mendorong UMKM, koperasi, dan pelaku usaha meningkatkan kapasitas agar mampu naik kelas. Menurutnya, kolaborasi antar pihak diperlukan untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang kuat dan berkelanjutan. Itulah pendengar. Harapan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar, yang mana ia mengatakan bahwa program ini melibatkan kolaborasi antara UMKM, koperasi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal, yang mana ia meluncurkan konsep kolaboratif di 1001 pasar rakyat sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, pendengar, kita jelang jam 8 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 20. Kini akan hadir di ruang dengar Anda dua lagu rohani. Setelah itu akan kita ikuti mimbar agama Katolik spesial untuk Anda pendengar, saudaraku umat Katolik di manapun Anda berada. Shalom, selamat malam, dan selamat mendengar.

RRI Langgur Program Bahasa untuk menemani Anda pendengar. Itu tadi dua lagu rohani sudah kami persembahkan untuk Anda di malam ini. Dan selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama Pastor Amandus Reyaan, MSC. Selamat malam saudara, selamat mengikuti.

Semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta segala isinya. Engkaulah Tuhan atas semesta alam. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, Salve. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 4 Oktober 2026, hari Minggu biasa ke-27 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan kita menjadi kebun anggur Tuhan yang menghasilkan buah kebaikan. Mari kita membuka acara kita pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu biasa ke-27 ini, kita kembali berkumpul dalam kebersamaan melalui Mimbar Agama Katolik. Kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang menuntun hidup kita agar semakin dekat dengannya. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan umat Allah sebagai kebun anggur yang telah dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Namun kebun itu justru menghasilkan buah yang tidak baik. Dan dalam Injil, Yesus menggunakan gambaran yang sama untuk berbicara tentang para penggarap kebun anggur yang tidak setia kepada pemiliknya. Pesan ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak kebaikan, kehidupan, keluarga, pekerjaan, kemampuan, kesempatan, dan terutama iman. Pertanyaannya adalah,

buah apa yang kita hasilkan dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan pada hari ini sungguh menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Semoga melalui permenungan ini kita semakin menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan dipanggil untuk menghasilkan buah kasih, kebaikan, keadilan, kesetiaan, dan kepedulian kepada sesama. Mari kita membuka permenungan kita dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kehidupan dan segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah mempercayakan kepada kami kehidupan sebagai sebuah anugerah yang indah. Engkau memberikan keluarga, sahabat, pekerjaan, kemampuan, waktu, dan kesempatan untuk berbuat baik. Namun seringkali kami kurang menyadari bahwa semua itu berasal dari-Mu. Kami lebih mudah menikmati berkat-Mu daripada menggunakannya untuk menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Bapa yang Maha Rahim, bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu pada malam hari ini. Bantulah kami memahami kehendak-Mu dan berilah kami keberanian untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan, keserakahan, iri hati, dan sikap mementingkan diri sendiri. Jadikanlah kami seperti kebun anggur yang menghasilkan buah yang berkenan kepada-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi penguat dan menguatkan mereka yang sedang mengalami kesulitan, memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang berjuang, dan meneguhkan iman kami semua. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat menara memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawannya. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi,
kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar sebuah perumpamaan yang sangat kuat dari Yesus tentang kebun anggur dan penggarap-penggarapnya. Pemilik kebun anggur telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kebun itu dipagari, dibuat tempat pemerasan anggur, dan didirikan menara. Setelah itu, kebun tersebut dipercayakan kepada para penggarap. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menerima hasil kebun, para penggarap itu justru menolak memberikan apa yang menjadi hak pemilik. Bahkan mereka menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun itu. Ketika anak pemilik kebun datang, ia pun dibunuh. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengingatkan kita tentang hubungan manusia dengan Allah. Pertama, hidup kita adalah kebun anggur milik Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat mengatakan bahwa semua yang dimilikinya semata-mata hasil usahanya sendiri. Kita memang bekerja keras, kita belajar berusaha, kita belajar berkorban dan berjuang. Tapi di balik semua itu ada kehidupan, ada kesehatan, ada kesempatan, ada kemampuan, dan ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Coba kita mungkin renungkan siapa yang memberikan kita kehidupan, siapa yang memberikan kita kemampuan untuk bekerja, siapa yang memberikan kita kesempatan untuk bangun setiap pagi dan memulai hari yang baru. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu, kita bukan pemilik mutlak kehidupan kita. Kita adalah pengelola atau penggarap yang dipercayakan Tuhan untuk merawat dan mengembangkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dua, Tuhan mengharapkan buah dari kehidupan kita. Kebun anggur tidak hanya dibuat untuk menjadi sebagai sesuatu yang indah. Pemiliknya mengharapkan buah, demikian pula hidup kita. Tuhan tidak hanya menghendaki agar kita memiliki banyak hal, tetapi agar hidup kita menghasilkan buah yang baik. Buah itu dapat berupa kasih kepada keluarga, kesetiaan dalam perkawinan, kejujuran dalam pekerjaan, kepedulian terhadap orang miskin, kesabaran menghadapi orang lain, pengampunan terhadap mereka yang bersalah kepada kita, dan kesediaan menolong mereka yang membutuhkan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menghasilkan buah bagi Tuhan berarti melakukan sesuatu yang besar. Padahal tidak selalu demikian. Buah kehidupan Kristiani seringkali tumbuh dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan. Ketiga,
Bahaya terbesar adalah ketika kita merasa semuanya milik kita. Para penggarap dalam Injil menjadi serakah. Mereka lupa bahwa kebun itu bukan milik mereka. Mereka ingin mengambil alih apa yang dipercayakan kepada mereka. Hal seperti itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa mulai berkata dalam hati, ini uang saya, ini rumah saya, ini jabatan saya, ini keberhasilan saya berhak melakukan apa saja. Ketika kita berpikir demikian, perlahan-lahan melupakan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Keserakahan membuat manusia tidak lagi melihat sesama sebagai saudara, tetapi sebagai pesaing. Jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekayaan hanya dinikmati sendiri. Kemampuan tidak dipakai untuk membantu orang lain. Karena itu, sabda Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah yang sudah saya lakukan dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah keluarga saya merasakan kasih melalui kehadiran saya? Apakah orang-orang di tempat kerja merasa kejujuran saya? Apakah kehidupan saya menghasilkan buah yang baik bagi orang lain? Apakah yang sedang mengalami kesulitan merasakan kepedulian saya? Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi memberikan jalan yang sangat indah. Paulus mengajak kita untuk tidak dikuasai kekhawatiran, tetapi membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Paulus juga mengajak kita memikirkan segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, menyenangkan, dan patut dipuji. Artinya, menjadi kebun anggur Tuhan yang baik dimulai dari hati dan pikiran yang baik. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan dan tindakan kita. Jika hati dipenuhi kebencian, buahnya adalah kebencian. Tetapi jika hati dipenuhi kasih Tuhan, maka yang keluar dari hidup kita adalah kasih, pengampunan, kesabaran, dan kebaikan. Ada satu hal penting dari Injil pada hari ini. Tuhan tetap percayakan kebunnya kepada manusia, meskipun manusia sering tidak setia. Tuhan tidak berhenti memanggil kita untuk bertobat. Setiap hari ada kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Kalau selama ini kita menggunakan berkat Tuhan hanya untuk diri sendiri, kita dapat mulai berbagi dengan sesama. Inilah buah yang Tuhan harapkan. Mari kita membayangkan diri kita sebagai sebuah kebun anggur milik Tuhan. Tuhan telah menanam, merawat, dan menjaga kita dengan kasih-Nya. Suatu hari nanti, Tuhan akan bertanya, apa buah yang telah kamu hasilkan? Semoga kita tidak datang dengan tangan kosong. Semoga hidup kita meninggalkan buah kasih dalam keluarga, buah kejujuran di tempat kerja, buah kepedulian di tengah masyarakat, buah pengampunan dalam relasi dengan sesama, dan buah iman dalam kehidupan kita. Kiranya hidup kita sungguh menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada malam ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena melalui sabda-Mu pada malam hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah kebun anggur yang Engkau percayakan untuk kami rawat. Ampunilah kami
apabila selama ini kami lebih banyak menerima daripada memberi, lebih banyak menuntut daripada melayani, lebih banyak memikirkan diri sendiri daripada memperhatikan sesama. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi penggarap kebun-Mu yang setia. Semoga kehidupan kami menghasilkan buah yang baik, buah kasih dalam keluarga, buah kejujuran dalam pekerjaan, buah kesabaran dalam menghadapi sesama, buah pengampunan dalam relasi kami, dan buah kepedulian bagi mereka yang membutuhkan. Ketika kami menghadapi kekhawatiran dan kesulitan, ajarlah kami untuk selalu datang kepada-Mu dalam doa dan ucapan syukur sebagaimana nasihat Rasul Paulus. Berkatilah seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Langgur yang telah mengikuti siaran mimbar agama Katolik malam ini. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, usaha dan pelayanan kami. Secara khusus, sertailah mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang kesepian, yang sedang berduka, dan mereka yang kehilangan harapan. Semoga kasih-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Semoga sepanjang minggu ini kami mampu menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 4 Oktober 2026, hari Minggu biasa ke-27 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan menjadi kebun anggur Tuhan yang menghasilkan buah kebaikan, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Mendengar itu tadi mimbar agama Katolik yang dibawakan oleh Pastor Amandus Reaan MSC di malam ini. Semoga renungan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan lengkapi kebersamaan kita pendengar, kami punya beberapa lagu rohani. Kembali kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Shalom bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Bapakku yang Maha Tahu, kuakui seringkali imanku kujangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langkur. Dan kini saatnya kami cukupkan pendengar lagu-lagu rohani untuk saat ini. Dan nanti kita akan bersama lagi saudara di lain waktu, lain kesempatan dengan rangkaian lagu-lagu rohani lainnya untuk Anda. Semoga lagu-lagu tadi memberikan Anda sukacita dan damai sejahtera di saat ini bersama keluarga hingga nanti sampai selama-lamanya ya, amin. Nah, jangan lupa untuk bersyukur saudara, karena ia masih melindungi kita hingga kini. Dan nanti pendengar, kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda. Shalom.

0: lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
2: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
0: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
0: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan

0: kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
1: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi

0: lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan.

Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Siapa yang mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000? Kalau sampai 20.000 saya nggak mau. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak nikmati, Pak. Dan atau saya ini dodolan, ya pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayan. Kepala apa, deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar Setiari Soul Melaki Pro 3 Jakarta baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kembali lagi kami Pro 1 RRI Soul Melaki hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar, dengan ruang rindu nostalgia di malam hari ini. Ya, ruang rindu nostalgia Indonesia di malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar setia RRI Soul Melaki dimanapun Anda berada. Kami berharap pendengar apa yang akan kami hadirkan nanti kurang lebih selama 2 jam mendatang akan menemani Anda semua melewati malam hari ini hingga di tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan undur pamit dari ruang dengar Anda. Saya Lisa Warion dan juga Dato Bilayan masih terus menemani Anda di malam hari ini.
1: Dream with passion, because I am ultimate.

0: sebenarnya?
1: Karena dia minum Milkau. Baru, susu Milkau. Dengan Nutri Total Formula dan Triple Nutrients yang mengandung DHA, Omega 3 dan 6, dilengkapi kolin. Bantu perkuat memori, logika, dan tumbuh optimal. Tersedia dalam kemasan toples yang praktis.
2: Wow.
1: Kualitas premium.
2: Ini total.
3: Tempat kita bobo.
1: Milkau, nutrisi tumbuh optimal. Dari Wings Nutrition.

Extra Joss Ultimate with Natural Energy. Dream with passion. Because I am Ultimate. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

Iya, mendengar sendiri semua lagi dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk semuanya ya. Oke, guys, satu nomor manis di malam hari ini mengisi ruang dengan Anda. Ya, dan kami masih terus setia ya di frekuensi 94,3 MHz. Ada saya Tobi dan juga dari rekan saya di kawasan Puncak 221 Jalan Insinyur Soekarno Kota Somlaki. Masih terus dengan ruang rindu nostalgia Indonesia untuk Anda di malam hari ini. Untuk edisi siar hari Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2026. Oke, kita masih senang sekali menemani Anda di malam hari ini. Dan kebersamaan kita masih terus bergulir hingga nanti di tepat pukul 12 tengah malam nanti, di mana kami akan undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita simak kembali nomor-nomor berikut ini.

0: apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar demi menciptakan karya yang pantas gue sebut ini rasanya super.
1: Pakai L'Oreal Relax Night, cegah bocor samping belakang 15 jam. Saat dewa,

Extra Joss Ultimate with Natural Energy. Dream now! Because I am Ultimate. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

0: apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar demi menciptakan karya yang pantas gue sebut ini rasanya super.
1: Pakai L'Oreal Relax Night, cegah bocor samping belakang 15 jam. Saat dewa, otak

Extra Joss Ultimate with Natural Energy. Dream now! Because I am Ultimate. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

Extra Joss Ultimate with natural energy. Dream free. Because I am Ultimate. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi.

apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar demi menciptakan karya yang pantas gue sebut. Ini rasanya super.

apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar demi menciptakan karya yang pantas gue sebut. Ini rasanya super.

Ya, pendengar setiari sama kiri manapun Anda berada, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Dan saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengucapkan syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah melindungi kita semua hingga di malam hari ini. Oke, baik, saya Lisa Warin dan juga ada Tobi Layan. Kami undur pamit, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2024-26. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiaran Dalisa Wariwun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami. Dan merdeka.

Halo Sobatmani, selamat pagi buat kita sekalian. Tresnawa pendengar RRI Somaki di mana saja berada. Jumpa lagi hari ini di tanggal 5 Oktober ya. Semoga hari ini damai, hari ini suci, hari ini indah bagi kita semua selaku mitra muda atau orang tua keluarga, sahabat Handa Tulam Fans Club Radio Republik Indonesia Sumaki di mana saja berada, dan di siparan yang temani Raffi dan Mas Willy Entasian Kenikir. Baik, pendengar di rumah, kita akan memulai dengan lagu-lagu perdana mengawali perjumpaan kita di sepanjang hari ini lewat penyiar dari Sumaki. Kidung Ruhani akan hadir di sisi Anda. Kita nikmati bersama. Willy,

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar,

pendengar setia Irisu Makila, guru rohani sudah membahas ironikar Anda tentunya. Semoga kehidupan dan keluarga Anda di sepanjang hari ini tetap diberkati. Pendengar, di studio kami saat ini sudah 59 menit berlalu dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Kita jalan Warta Berita Daerah, Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal menjadi produk olahan yang lebih beragam dan bernilai tambah. Rumah Sakit Pratama Elat Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe D baik dari sisi peralatan kesehatan maupun sumber daya manusia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 5 Oktober 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maluku Tenggara, Budi Tofi, beberapa waktu lalu kepada RRI mengatakan kegiatan sosialisasi Payment for Ecosystem Service dapat menciptakan iklim pariwisata yang memberikan manfaat dari sisi ekonomi. Menurutnya, penerapan konsep tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata.
2: Dari sisi ekonominya dapat, para pelaku bisa mendapatkan manfaat langsung, membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, dari sisi lingkungan misalnya tetap terjaga, karena PES ini konsen pada wilayah kawasan pesisir, ya, karena kita ini masuk di kawasan konservasi dan pesisir, dan tentunya dari sisi sosial budaya, mereka menyiapkan secara baik. Ini dilakukan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka hasil rujukan atau rekomendasi ini bisa digunakan pemerintah daerah sebagai portofolio dalam pengembangan pariwisata secara lokal, secara kabupaten regional, dan itu menjadi bekal bagi kita.
1: Di sisi lain, Tofi menilai penerapan PES dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan destinasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem yang menjadi bagian penting dari daya tarik pariwisata. Tofi menambahkan, hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjadi salah satu portofolio bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan pariwisata. Portofolio tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan pariwisata secara lokal maupun regional, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kelestarian lingkungan. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi langkah strategis guna mewujudkan potensi kelautan yang lestari dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut dikemukakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Min Che Wawo, menyikapi program konservasi yang perlu digalakkan di setiap ohoi untuk menjaga keasrian dan ketahanan pesisir yang menjadi sumber kehidupan seluruh rakyat. Misalkan hutan mangrove, padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan jenis spesies ikan maupun biota laut yang bergantung pada ekologi maritim sehingga harus dijaga dari generasi ke generasi. Olehnya itu, salah satu pagelaran wisata global, dalam hal ini Festival Pesona Medikei yang dilaksanakan tiap tahun sebagai metode unggulan menjaga kasana daerah yang wajib mempertahankan sumber daya hayati perairan.
3: Konservasi ini sebenarnya kan salah satu upaya untuk membuat perairan itu berkelanjutan. Kita melakukan wisata itu kan tergantung apa yang ada di tempat wisata. Apakah ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang, ada ikan, ada biota apa, ada pasir putih, sumber daya apa yang ada di tempat wisata itu kita perlu lihat supaya sumber daya itu dijaga berkelanjutan. Seperti misalnya Metikei, itu kan untuk kegiatan wisata. Nah, kawasan itu tetap walaupun jalan wisata tapi tetap harus dilindungi. Artinya jangan ada yang melakukan kegiatan yang mengotori perairan.
1: Wawo juga menjelaskan metode konservasi tidak dititik beratkan pada pelanggaran eksploitasi komoditas perikanan, namun menjadi solusi terbaik demi menjaga ketahanan spesies kelautan untuk berkembang biak dalam jumlah besar, meminimalisir kepunahan sebuah spesies kelautan, dan hal ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna menjaga kekayaan maritim dari masa ke masa terhadap kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang. Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal menjadi produk olahan yang lebih beragam dan bernilai tambah. Pengembangan ini mencakup modifikasi produk pangan, termasuk olahan ikan dengan memanfaatkan bahan lokal seperti kelor. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Ambon, Tamran Ismail, saat pelatihan UMKM di Aula Kantor Bupati pekan lalu mengatakan, pengembangan sentra pangan berbasis komoditas lokal menjadi bagian dari upaya mendorong produk daerah agar memiliki nilai tambah. Konsep tersebut dilakukan dengan mengolah bahan pangan lokal menjadi berbagai produk yang lebih menarik dan memiliki nilai gizi.
4: Embal, ya nanti baksonya nanti mungkin bisa divariasi lagi, selain daging nanti mungkin bisa ditambah. Kalau ada kelor, silakan nanti bumbu kelor dicampur, sehingga nanti seratnya dapat dari kelor, ya seperti itu. Nanti modifikasi, ikan segar saja tidak cukup, supaya anak-anak bisa memiliki minat, ya silakan dibuat variasi. Varian-varian itu tadi ya, bakso, pas bakso ikan saja, nanti bakso kelor, apa segala macam, dan silakan dimodifikasi untuk meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut.
1: Menurut Tamran, salah satu bentuk diversifikasi dapat diterapkan pada produk olahan ikan. Bakso ikan misalnya dapat dimodifikasi dengan penambahan kelor untuk meningkatkan kandungan serat sekaligus menghasilkan varian produk baru. Diversifikasi ini bertujuan agar bahan pangan lokal tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau olahan sederhana. Pengembangan berbagai varian juga dapat meningkatkan minat konsumsi, khususnya bagi anak-anak, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Tamran menambahkan, pengembangan pangan lokal dilakukan dengan menyesuaikan potensi masing-masing wilayah. Produk yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki nilai tambah dan peluang untuk dikembangkan sebagai produk usaha. Rumah Sakit Pratama Elat Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe D, baik dari sisi peralatan kesehatan maupun sumber daya manusia. Pemerintah daerah kini berupaya memperkuat pelayanan melalui dukungan dokter spesialis dan penambahan tenaga kesehatan permanen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayan, kepada RRI Sabtu siang mengatakan, ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut telah didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini, rumah sakit tersebut juga telah memiliki 4 dokter untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Meski telah memenuhi standar dasar, penguatan pelayanan spesialistik menjadi salah satu kebutuhan yang akan ditindaklanjuti. Dinas Kesehatan berencana mengatur kunjungan dokter spesialis ke Rumah Sakit Pratama Elat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan pelayanan.
5: Dalam konteks standarisasi, Rumah Sakit Pratama Elat itu sudah memenuhi baik alat kesehatan dan SDM-nya sebagai Rumah Sakit Pratama Tipe D. Sesuai standar sudah, alat kesnya itu juga dibantu melalui APBN, tenaga kesehatannya itu dokter itu 4. Memang yang perlu kita bantu, dukung adalah bagaimana pelayanan spesialistik itu ada di sana. Nanti kita akan atur tidak menetap dokter spesialisnya, tapi mungkin dalam 1 bulan itu atau 1 minggu ada kunjungan dari dokter spesialis ke Rumah Sakit Pratama Elat.
1: Muhsin menambahkan, Rumah Sakit Pratama Elat saat ini telah menjadi salah satu fasilitas rujukan bagi masyarakat di wilayah Kayu Besar. Namun, sebagian tenaga kesehatan yang bertugas masih berasal dari pemindahan atau penugasan tenaga dari puskesmas, sehingga diperlukan penataan SDM untuk menjamin keberlanjutan pelayanan. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berencana membuka kembali pendaftaran formasi aparatur sipil negara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Penambahan tenaga kesehatan tetap dan berkualifikasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas Rumah Sakit Pratama Elat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan khususnya bagi warga di wilayah Kayu Besar. Kepala KUPP Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual, Hamdi Abduh, beberapa waktu lalu kepada RRI mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan studi lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL pada awal 2027. Studi tersebut menjadi salah satu tahapan yang dipersiapkan untuk mendukung rencana perbaikan struktur dan fasilitas pelabuhan Tual agar dapat dikembangkan menjadi pelabuhan multipurpose.
6: Tujuh kita akan buat studi lagi, studi terkait dengan studi lingkungan, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga ada beberapa fasilitas ataupun infrastruktur yang nanti dari hasil dokumen rencana pelabuhan itu nanti disesuaikan. Ya, target kami sih 2028, mengingat karena keefisiensi anggaran saat ini, jadi mungkin di 2028 itu ada pekerjaan kolom-kolom yang, kalau saudara ke dermaga lihat bahwa dari Trestel itu ada kolom yang kosong-kosong, itu nanti semua terisi.
1: Hamdi Abdu menjelaskan pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan pelayanan pelabuhan Tual sehingga mampu mendukung berbagai aktivitas pelabuhan. Menurutnya, pelaksanaan AMDAL diperlukan untuk memastikan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Namun, ia mengakui pelaksanaan rencana tersebut masih dapat menghadapi kendala terutama terkait efisiensi. Jika pada 2027 masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, ia berharap proses pengembangan tersebut paling lambat dapat direalisasikan dan diselesaikan pada 2028. Tantangan perkembangan teknologi yang mengglobal, SMP Karel Satsui Tubun Langgur tetap mengaplikasikan kurikulum merdeka dan digitalisasi pendidikan. Kepala SMP Karel Satsui Tubun Langgur, Mariana Akbar mengungkapkan, guna menciptakan kualitas sumber daya manusia,

0: Untuk kurikulum Merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat.
1: Akbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 orang, diantaranya 6 guru honorer, guru P3K sebanyak 3 orang. Dan dari 24 guru, tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobu, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, setelah menjuarai Laga Futsal Nusantara Regional Maluku pada bulan September 2026, tim Mariadat FC akan melanjutkan kiprahnya di turnamen yang sama untuk tingkat nasional. Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif EFAF pagi ini Pro 1 RRI Langgur Jumat kemarin, menghadirkan pemain, pelatih, serta pembina Mariadat FC Kota Tual yang juga Ketua Asosiasi Futsal Kota Tual, serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Anggraeni Rahanar. Pelatih Mariadat FC Hamsa Yap Kenianan pada dialog tersebut mengaku bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih anak-anak asuhnya. Dikatakan sejumlah kendala yang dialami pihaknya hingga nyaris tak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung di Kota Namlea, Kabupaten Pulau Buru beberapa waktu lalu menjadi catatan tersendiri. Pelatih yang akrab dengan sapaan Jaken mengatakan sejumlah kegagalan yang dialami tim futsal Kota Tual beberapa tahun sebelumnya memberi semangat baginya bersama para pemain Mariadat FC untuk mengukir nama harum Bumi Meren di turnamen Liga Futsal Nusantara 2026. Tercatat di Popmal tahun 2022, tim futsal Kota Tual yang bermaterikan pemain-pemain yang terakomodir dalam Mariadat FC hanya meraih medali perunggu, sementara Kancil FKB yang mewakili Kota Tual di Liga Futsal Nusantara tahun 2023 juga gagal meraih tempat terhormat hingga capaian runner-up di tahun 2025.
2: Tim-tim yang hari ini juara sudah mulai diikut sertakan dari usia-usia muda. Kemarin kami di Popmal 2022, Popmal Maluku keempat, kita Kota Tual yang waktu itu ikut, ya anak-anak ini yang sekarang juara, kita dapatnya perunggu. Kemudian berikut lagi ada dari Kancil FKB, anak-anak ini juga ikut, gagal juga. Kemudian terakhir kita ikut 2025, saya dampingi terus mereka, gagal juga kita sebagai runner up waktu itu. Tentu kita tidak mau mengulangi lagi tangisan-tangisan yang sudah keluar.
1: Jaken berharap semangatnya bersama para pemain dan ofisial Mariadat FC untuk mengukir prestasi lebih baik di Jakarta pada pertengahan Oktober 2026 mendapatkan dukungan dari semua komponen di Bumi Maren. Sebagai pelatih, dirinya terus memaksimalkan persiapan berupa latihan intensif serta penempaan mental dan karakter para pemain agar benar-benar memadai saat tampil di tingkat nasional nanti. Pelatih Mariadat FC juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual bersama jajarannya yang begitu antusias memberikan dukungan dan perhatian kepada Mariadat FC. Kebanggaan dan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kota Tual dan Kepulauan Kei, baik yang berada di Nuhuefah maupun rantau, atas dukungannya sehingga tim futsal Mariadat sanggup memboyong piala Liga Futsal Nusantara Regional ke-6

0: ke kota Tual sebagai yang pertama kali dibawa keluar dari Pulau Ambon setelah 5 kali penyelenggaraan piala tersebut diboyong oleh tim-tim futsal Ambon Manise. Kolose Yosudarso Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui penguatan komunikasi, kebersamaan, dan kesadaran terhadap kondisi mental pendidik serta peserta didik. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen.
1: Kolese Yosudarso Dobo menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan di Aula Cendrawasih, Jalan Ali Murtopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8.35 waktu Indonesia Timur diikuti para guru dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD hingga SMA di lingkungan Kolese Yosudarso Dobo. Direktur Kolese Yosudarso Dobo, RD Roland Ignatius Renwarin dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar dan melibatkan perwakilan dari 3 keuskupan, yakni Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Menurutnya, hasil kegiatan di Makassar kemudian disosialisasikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di Kolese Yosudarso Dobo agar dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ia menilai kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Erde Roland menjelaskan keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik tetapi juga kondisi mental para pendidik dan peserta didik. Erde Roland mengibaratkan para guru sebagai mutiara yang masih terpendam dan memiliki tugas untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.
2: Kita Yayasan Kolese mengupayakan untuk setiap guru kita, baik guru maupun tenaga pendidik, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi berbenah diri, berproses lagi supaya kita mampu menampilkan yang terbaik. Karena kita semua yang dipanggil, kita mutiara-mutiara yang masih terpendam, yang kita mau serahkan mutiara itu kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita.
1: Ia mengajak seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh keterbukaan. Menurutnya, kebersamaan komunikasi dan kemampuan untuk saling menghargai merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental tersebut dapat membantu para guru semakin mengenal diri, membangun komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan.
2: Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokus kegiatan ini. Kegiatan ini tidak menguras Bapak Ibu punya tenaga sampai 1x24 jam. Bapak Ibu, kita semua yang ikut di Makassar itu juga dengan perjuangan. Ada yang sakit sampai masuk rumah sakit, sampai tinggal, tidak berangkat pulang. Tapi mau buat bagaimana? Kita mau supaya kolese kita tetap maju. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah 1 bulan kegiatan ini, yang buat sosialisasi pertama adalah Kolese Yosudarso di Keuskupan Amboina ini.
1: RD Roland juga mengingatkan para guru agar tidak melihat rekan kerja sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan saudara yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Direktur Tobias Talangembun serta para guru Yosudarso Dobo diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Doa yang dibawakan Frater Gio Renwarin dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Kolese Yosudarso Dobo. Pemaparan materi, pelatihan kesehatan mental, serta aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan komunikasi antar peserta. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Penyemprotan terhadap nyamuk demam berdarah dan malaria dilakukan 2 kali untuk perlindungan 1 tahun. Salah satu tenaga dokter pada Medical Prakarsa, Novianter Syahaya, mengakui Jika dua kali penyemprotan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi mereka yang bermukim di area sekitar yang terindikasi. Itu berarti pembasmian atau proteksi dengan cara penyemprotan insektisida anti nyamuk lebih efektif, bahkan maksimal jika dibandingkan dengan pembasmian dengan sistem pengasapan atau fogging yang hanya mampu memberi perlindungan seharian. Karena itu penyemprotan yang dilakukan di 4 desa terdampak diharapkan dapat terhindar dari gejala demam berdarah maupun penyakit malaria yang saat ini sedang mengancam daerah Kepulauan Tanimbar.
3: Kami campuran ya jenis insektisida anti nyamuk, terus dicampur dengan 833 mili, campur dengan 10 liter air. Itu campuran untuk 10 rumah. Jadi kalau mungkin cuma 2 rumah, kami pencampuran kami hitung lagi dia punya campurannya nanti.
0: Sebelumnya telah dilakukan sekali penyemprotan di 3 desa dan 1 kelurahan yang terindikasi. Dan penyemprotan berikutnya akan dilakukan lagi setelah melewati masa waktu 6 bulan ke depan. Penyemprotan terhadap malaria dan demam berdarah ini baru untuk pertama kalinya dilakukan, tak hanya di Kepulauan Tanimbar tetapi di Provinsi Maluku secara keseluruhan. Lansia, ibu hamil dan menyusui, anak serta kaum disabilitas perlu diprioritaskan dalam rangka penyelamatan dari bahaya bencana. Salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki, Reti, mengatakan penyelamatan terhadap kelompok sebagaimana disebut perlu mendapat perhatian serius saat gejala terjadinya gempa bumi dan tsunami sebelum menyelamatkan diri sendiri. Untuk memudahkan proses penyelamatan, pemerintah desa maupun tim penanggulangan bencana hendaknya didaftarkan sehingga saat terjadi bencana pihak-pihak berkepentingan dengan mudah dapat melakukan penyelamatan. Khusus kaum disabilitas perlu dilatih secara khusus cara menghindari gempa bumi dan tsunami saat terjadi. Hal ini penting untuk disampaikan mengingat tidak semua kaum disabilitas butuh pertolongan, namun sebagian diantaranya lebih mengandalkan kemampuannya dalam menyelamatkan diri. Menurut Reti, banyak langkah dan tindakan penyelamatan yang harus dilakukan, baik oleh pemerintah, petugas terkait maupun diri sendiri. Tinggal saja berbagai kebijakan itu dapat diterapkan dengan baik sehingga proses evakuasi benar-benar dapat dilakukan maksimal. Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena bersama perwakilan masyarakat adat dari 6 desa di Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendatangi Lokpon atau area penampungan kayu PT Karya Jaya Berdikari di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian baru-baru ini. Ketua Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena, Simon Lolonlun, dalam keterangannya mengatakan kedatangan di 6 desa Kecamatan Wertamrian bersama tim untuk menyerahkan dokumen penolakan terhadap aktivitas PT KJB sekaligus melaksanakan sweri atau wampe adat terhadap sejumlah kayu yang berdasarkan keterangan yang diterima forum dari perwakilan perusahaan berasal dari wilayah hutan petuan dan masyarakat adat Wertamrian. 6 desa adat Kecamatan Wertamrian menyampaikan pernyataan penolakan aktivitas PT JKW di hutan Yamdena adalah Desa Aruidas, Aruibab, Sangliatdol, Atubuldol, Atubulda, dan Tumbur sebagai tindak lanjut dari aksi masyarakat adat pada 28 September 2026 di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penyerahan dokumen diterima oleh Sumarto, salah satu karyawan PT KJB yang mengaku bertugas sebagai surveyor pohon. Sementara pimpinan perusahaan tidak berada di lokasi saat penyerahan dilakukan. Berdasarkan informasi yang diterima forum, manajer KAM Fitra Yuda sedang berada di Somlaki, sedangkan direktur PT KJB berada di luar daerah. Lokpon atau area penampungan kayu PT Karya Jaya Berdikari KJB di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat melakukan peninjauan langsung oleh Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena bersama perwakilan masyarakat adat dari 6 desa baru-baru ini tidak hanya melakukan sweri, tapi dalam kesempatan itu juga forum melakukan pengamatan terhadap kayu-kayu yang ditumpuk di area penampungan. Koordinator Divisi Data Forum, Edmond Sherin, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah batang kayu yang berdasarkan pengukuran awal memiliki diameter di bawah 50 cm. Menurutnya, ada beberapa batang pohon yang diukur dan diameternya di bawah 50. Pihaknya menduga perlu diperiksa lebih lanjut dan dokumentasi berupa video dan gambar juga sudah diambil. Dengan demikian, forum menegaskan temuan tersebut belum dijadikan sebagai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Dengan temuan di lokasi, maka data dan dokumentasi yang diperoleh akan terlebih dahulu dikaji bersama tim hukum dan dibandingkan dengan dokumen serta ketentuan peraturan yang berlaku sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal menjadi produk olahan yang lebih beragam dan bernilai tambah. Rumah Sakit Pratama Elat Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi standar sebagai rumah sakit tipe D, baik dari sisi peralatan maupun sumber daya manusia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobirang Kuratat dan Sami Ohoirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

connected langsung dari Pro 1 RRI Langgur. Baru saja menyapa kita bersama pendengar melalui Warta Berita Daerah. Apa yang Anda simak tentunya baik dari Tual maupun juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu tetap memberikan solusi yang terbaik dan bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 RRI Sumlaki. Selamat pagi buat semua pendengar. Selamat pagi ya, menikmati hari yang baru, indah. Dan kami berharap Anda bisa paten bersama Radio Republik Indonesia Sumlaki. Dan inilah TN kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Berita, informasi, audio, visual hanya di rri.go.id.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Terus sound lagi Kainal Informasi.
1: D50.

0: Terserupa cuman dengar di struk kami sudah menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk menikmati warta berita langsung dari Jakarta.
1: Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.